badan rupo iko kurang iman badan mulara dia tiok bindalu baletokan padina nindak namo panjang tiok nalalu batanyokan nindak batamu kata orang.